0: Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI. Masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
1: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan di Korea Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, air lemon sering dianggap minuman sehat sejuta manfaat. Memang ya, lemon ini mengandung vitamin C yang bagus buat daya tahan tubuh kamu dan bantu kesehatan kulit. Minuman ini juga bisa bantu tubuh terhidrasi kalau diminum secukupnya. Tapi ingat teman Pro 2, air lemon bukan minuman ajaib yang langsung bikin kurus atau detox total ya. Ini tetap harus dibarengi dengan pola hidup sehat juga. Dan karena sifatnya asam, jangan berlebihan biar enamel gigi tetap aman. Sehat itu soal keseimbangan teman Pro 2, bukan

0: 105.1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Kawan Pro 2, bau badan ternyata bukan berasal dari keringat langsung loh. Nah, aroma nggak sedap muncul karena keringat bercampur dengan bakteri di permukaan kulit kamu. Nah, selain faktor kebersihan, makanan tertentu, stres sampai perubahan hormon juga bisa mempengaruhi bau tubuh. Makanya penting banget mandi rutin ya. Pagi ini sebelum berangkat kantor, berangkat sekolah, berangkat kuliah, mandi dulu ya teman Pro 2 ya. Pakai pakaian bersih dan pastinya menjaga pola hidup sehat biar tubuh tetap fresh sepanjang hari. Karena percaya diri itu juga dimulai dari tubuh yang nyaman dan terawat pastinya.

kunci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Vitamin Pro2 kalsium itu penting banget buat tubuh, terutama buat jaga tulang dan gigi tetap kuat. Dan gak cuma dari susu aja, teman Pro2 kalsium juga bisa kamu dapatkan dari ikan teri, brokoli, almond, sampai tahu dan tempe. Mineral ini bantu kerja otot, saraf, bahkan menjaga detak jantung kamu biar tetap normal. Biar penyerapannya maksimal, jangan lupa cukup vitamin D dan rutin olahraga juga teman Pro2. Karena tulang kuat itu investasi buat masa depan tubuh kamu.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

Produa, kamu percaya nggak sih kalau cuaca mendung, mood juga ikutan sendu? Ternyata itu ada penjelasan ilmiahnya, teman Produa. Kurangnya sinar matahari itu bisa mempengaruhi produksi hormon serotonin kamu. Itu adalah hormon yang bantu bikin kita itu merasa happy dan berenergi, teman Produa. Nah, makanya saat langit gelap terus, sebagian orang menjadi lebih mudah lelah, ngantuk, atau kurang semangat. Tapi uniknya ada juga yang merasa tenang dan nyaman saat hujan turun. Nah, kalau kamu gimana, teman Produa? Mellow atau nyaman?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Kerhema Gucci, Gucci, oh. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
4: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
3: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
5: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
3: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis. Produ FM. Teman-teman.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2, pernah gak sih kamu merasa capek banget padahal cuma nunggu di bandara? Nah, ternyata otak kita itu tetap kerja keras selama di bandara, mulai kayak dari dengar pengumuman, cek jadwal penerbangan, antri, sampai takut ketinggalan pesawat. Belum lagi teman Pro 2, suasana ramai, bising juga suaranya, lampunya terang, dan banyak orang, itu bikin otak kita tuh mengalami sensory overload alias kelelahan karena terlalu banyak rangsangan, teman Pro 2. Makanya walau nggak olahraga, badan kita tuh capek banget kalau di tempat yang ramai kayak bandara. Jadi kalau kamu misalnya nanti lagi traveling, jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga mood.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
6: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Koma 1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, buat kamu yang udah masuk usia 25 tahun, ini produksi kolagen di kulit mulai pelan-pelan menurun nih. Makanya banyak banget orang yang mulai kenalan sama yang namanya retinol buat bantu menjaga kesehatan kulit, termasuk aku ya. Tata udah pakai retinol sejak beberapa waktu terakhir. Lah, jadi ketahuan ya umurnya. Karena teman Pro 2, retinol ini dikenal bisa bantu regenerasi kulit, menyamarkan garis halus, bikin tekstur wajah lebih halus, sampai membantu produksi kolagen. Tapi ingat teman Pro 2, pakainya harus pelan-pelan dan gak berlebihan karena kulit bisa iritasi kalau langsung terlalu banyak. Dan besoknya harus pakai moisturizer dan sunscreen juga, kalau bisa hindari matahari ya. Makanya kata-kata kalau pakai retinol itu pasti hari libur. Nah teman Pro 2, informasi ini menjadi informasi terakhir kita di pada hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026 bareng Tata. Dan jangan kemana-mana dulu, setelah ini bakalan ada Andrian yang nemenin kamu di Santai Siang. Tata pamit undur diri dulu teman Pro 2, ketemu lagi besok sama Tata di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Saudara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Santai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produ FM.
4: Teman terbaik.

105,1 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini kita sudah di Senin kembali di 11 Mei 2026 bareng Andrian. Hari ini teman Pro 2 menemani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, di kebersamaan hari ini kita mulai dengan Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, kamu akan mendengarkan musik-musik hit di hari ini. Kamu juga bisa memilih musik hit favorit kamu teman Pro 2 di 08 11 7 3 2 2 3 3 0. Kita sampai jam 12 untuk Pro 2 Hitlist hari ini. Jadi aku tunggu kamu di Pro 2 hingga jam 12 siang. Dan kita lanjut dulu dari Meo dengan Breeding Up. Ada Lord dengan Man of the Year yang akan segera hadir di ruang dengar kamu di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

0: Amat SMA aja kau belum syukur.
1: Saya selero, mak nak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
0: Ay, tak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah, nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
1: Aduh, mak tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
0: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
1: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pula. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk menjalur umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
0: Padahal nian pulo, kapan pulo pendaftarannya tu?
1: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kolah, mak, yang negeri, akreditasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
0: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Makanan tradisional asal kota pelajar ini bisa dibilang cukup fenomenal. Tidak hanya di kota asalnya saja, tapi juga di Jakarta. Kita dapat dengan mudah menemukan warung nasi ini di berbagai warung pinggir jalan yang biasa disebut dengan angkringan. Di daerah asalnya Yogyakarta, makanan tradisional ini memiliki nama lain, yaitu sego kucing. Biasa disantap malam hari dengan aneka lauk pelengkap seperti aneka sate dan juga gorengan. Dinamakan nasi kucing karena biasa dibungkus dengan daun pisang, disajikan dengan porsi yang sangat sedikit.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang kalau misalnya ngurus administrasi di rumah sakit atau mungkin kalau lagi nginep itu di penginapan atau hotel ya, itu check-innya langsung gercep kasih KTP asli. Ternyata teman Pro 2, Kemendagri lewat Dirjen Dukcapil baru aja ngasih saran yang menarik nih. Jadi masyarakat sekarang dihimbau untuk tidak selalu menyerahkan KTP elektronik saat urusan administratif yang sifatnya verifikasi rendah. Kenapa? Karena KTP kita itu isinya data sensitif, teman Pro 2. Sebagai gantinya, kamu bisa menyerahkan kartu identitas lain yang juga memuat nama dan foto, tapi datanya tidak selengkap KTP elektronik. Ingat ya teman Pro 2, KTP kita itu sudah punya chip dan seharusnya dibaca pakai card reader, bukan di fotokopi. Dan praktik fotokopi KTP yang masih sering kita temui itu sebenarnya sudah tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan resiko penyalahgunaan data fisik itu nyata sekali kalau tidak dijaga dengan sistem keamanan yang ketat, teman Pro 2. Jadi kalau cuma buat verifikasi nama misalnya di penginapan, coba tawarkan kartu identitas lain atau pakai KTP digital alias IKD di handphone kamu, teman Pro 2. Karena data pribadi itu aset berharga yang harus kita jaga baik-baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang, teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih di Pro 2 RRI Bengkulu, teman Pro 2, dan masih bareng Andrian di hari ini. Apa kabar kamu untuk yang baru bergabung di pagi hari ini, teman Pro 2? Kita masih di Pro 2 Hitlist, dan kamu masih bisa kasih tahu aku lagu apa ingin kamu dengarkan untuk siang ini, teman Pro 2, di hari Senin yang butuh semangat, yang butuh booster dengan lagu-lagu yang kamu suka. Kamu bisa kasih tahu aku di 0811 7322 330, teman Pro 2. Lagunya boleh apapun yang kamu suka, boleh lagu Indonesia, lagu manca, lagu K-pop juga boleh, teman Pro 2. Di sini aja di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Daniel? Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, untuk kamu para pejuang kuliah yang lagi harap-harap cemas, ada info nih teman Pro 2. Meski SNBT dan SNBP dan SNBT sudah lewat, perjuangan kamu belum berakhir karena 7 perguruan tinggi papan atas Indonesia sudah resmi membuka pendaftaran jalur mandiri 2026, teman Pro 2. Mulai hari ini, Universitas Airlangga atau UNER sudah buka pendaftaran sampai Juni nanti, dan tidak hanya UNER, kampus-kampus seperti UI, ITB, IPB, UGM, UNPAD sampai UNY juga sudah siap menyambut calon mahasiswa baru, dan tiap kampus punya cara seleksi yang beda-beda teman Pro 2, ada yang pakai nilai rapor, nilai UTBK, sampai ujian mandiri atau tes tulis. Jadi untuk kamu yang punya prestasi di bidang seni, olahraga, atau akademik, ini waktunya pamer kemampuan teman Pro 2. Jadi cek terus website resmi masing-masing kampus karena jadwalnya beda-beda, dan jangan sampai kelewatan masa pendaftarannya ya. Ingat teman Pro 2, banyak jalan menuju sukses, dan tidak ada salahnya kita mencoba semua peluang yang ada daripada harus menyesal karena menyerah sebelum semua pintu tertutup. Tutup rapat. Semangat untuk para pejuang kampus yang ada di Bengkulu. Semoga semua cita-citanya dapat tercapai ya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kajak buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

Teman Produ, ada kabar nih dari dunia penelitian kita. Jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN baru saja mencatat 10 spesies anggrek sebagai rekaman baru untuk kekayaan hayati Indonesia, teman Produ. Dan 10 anggrek ini ditemukan dari hasil penjelajahan hutan selama 4 tahun terakhir, mulai dari Sumatera sampai ke Sulawesi. Dan yang bikin unik, teman Produ, ada spesies yang dulunya cuma dikira ada di Australia, ternyata malah tumbuh di Nusa Tenggara Timur. Ada juga anggrek dari Papua yang tiba-tiba nongol di Jawa Timur, teman Produ. Dan penemuan ini makin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat anggrek dunia dengan koleksi lebih dari 5.000 spesies. Dan peneliti dari BRIN mengatakan kalau wilayah timur Indonesia dan Wallacea itu masih menyimpan banyak rahasia cantik yang belum terdata. Jadi jangan heran kalau nanti bakal ada temuan-temuan yang keren lainnya, teman Produ. Jadi kita jaga ya kelestarian hutan kita, karena siapa tahu di balik pohon dekat rumah kamu ada spesies langka yang belum pernah dilihat dunia, teman Produ.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil nan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

Kamu masih di Pro 2 RRI Bengkulu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tahu gak sih ada satu buah asli Indonesia yang saking istimewanya sampai dijuluki sebagai The Queen of Fruits atau Ratu Buah Dunia, teman Pro 2. Yep, itu adalah buah manggis. Jadi buah berkulit ungu gelap ini ternyata jadi incaran pasar internasional, teman Pro 2. Mulai dari China sampai juga Perancis. Dan tidak hanya karena rasanya yang unik, perpaduan stroberi, persik, dan leci, tapi juga karena khasiatnya luar biasa. Kulit manggis itu kaya akan santone, antioksidan kuat yang bisa menangkal radikal bebas dan menjaga kesehatan jantung. Tapi tahu nggak teman Pro 2, tantangan buat petani kita ternyata juga besar sekali. Pasar dunia itu minta manggis yang terlihat bagus itu, cantik luar dalam, kulitnya harus bagus, mulus, dan mahkotanya harus tetap hijau segar. Dan saat ini baru sekitar 15% produksi manggis yang lolos standar ekspor ketat tersebut. Jadi kalau kamu makan manggis yang ini, bangga ya, karena kamu lagi menikmati salah satu komoditas hortikultura terbaik kebanggaan Indonesia di mata dunia, teman-teman.

0: し。
1: Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Anyone who get their heart just to be betrayed.

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Kamu masih di Pro 2 RRI Bengkulu, teman Pro 2 di siang hari ini. Selamat siang untuk kamu yang baru bergabung. Selamat santai siang di hari ini yang lagi sarapan sih, makan siang ya. Yang lagi istirahat atau yang udah kembali melanjutkan aktivitas kamu, tetap semangat teman Pro 2 di hari ini, teman Pro 2. Semoga semua pekerjaannya, semua rutinitasnya berjalan baik dan lancar tentunya. Dan teman Pro 2, untuk kamu fans Blaugrana di seluruh penjuru dunia hari ini, terkhususnya di Bengkulu ya. Mana suaranya teman Pro 2, karena pagi tadi ya, sepak bola lagi bergetar nih karena Barcelona resmi jadi juara La Liga musim 2025-2026, teman Pro 2. Hasil manis ini dipastikan setelah Barca sukses menumbangkan rival abadi mereka Real Madrid dengan skor 2-0 di Stadion Camp Nou dan Senin dini hari tadi ya. Dan Marcus Rashford langsung menggebrak lewat gol tendangan bebas cantiknya di menit ke-9, teman Pro 2. Dan disusul penyelesaian dingin Ferran Torres di menit ke-18. Dan kemenangan ini membuat koleksi poin Barca jadi 91, unggul jauh 14 poin dari Real Madrid. Dan meskipun Liga masih menyisakan 3 pertandingan lagi, posisi Barcelona sudah tidak mungkin terkejar, teman Pro 2. Dan Hansi Flick benar-benar sukses membawa pulang trofi Liga Spanyol musim ini ke lemari juara mereka. Jadi untuk fans Madrid, jangan berkecil hati dulu ya, masih ada musim depan untuk membuktikan kekuatannya kembali. Dan kita ucapkan sekali lagi selamat untuk Barcelona untuk musim kali ini yang akhirnya kembali keluar sebagai juara.

0: di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nik, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

Teman Pro 2 kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu. Dan teman Pro 2, are you ready for the biggest night of 2026? Karena baru saja diumumkan secara resmi teman Pro 2, mega bintang asal Kanada The Weeknd bakal mampir di Indonesia, tepatnya ke Jakarta International Stadium pada tanggal 26 dan 27 September 2026 teman Pro 2. Dan konser ini merupakan bagian dari leg terakhir tour stadionnya yang berjudul After Hours Till Dawn, The Final Leg Before Shutdown. Dan Jakarta dapat jatah istimewa 2 hari teman Pro 2. Ini bakal jadi konser tunggal perdana Abel di Indonesia setelah sebelumnya sempat mampir di Bali tahun 2018 lalu. Dan untuk kamu yang mau nonton, siap-siap teman Pro 2 karena registrasi untuk artis pre-sale sudah dibuka mulai hari ini sampai Jumat depan tanggal 15 Mei jam 7 pagi. Dan sedangkan untuk tiketnya sendiri bakal mulai dijual pada hari Senin 18 Mei mendatang. Jadi pastikan koneksi internet kamu kencang ya untuk war tiket nanti. Karena mengejar idola butuh perjuangan teman Pro 2. Jadi siap-siap mengejar impian kamu bertemu artis favorit kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Broadway FM. Broadway FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Broadway FM. Stay tuned on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kulkas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: ProduFM. Teman terbaik kamu. ProduFM. ProduFM, teman terbaik kamu.

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctors' Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

0: contract.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu, Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, demikian Pro 2 menemani kamu untuk hari ini di santai siang ya, di 11 Mei 2026. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena Sore Ceria akan melanjutkan menemani kegiatan kamu untuk hari ini bersama Dika. Dan tetap di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di hari Senin ya, 11 Mei 2026. Dika nemenin kalian semua di sore ceria sampai nanti jam 20 waktu Indonesia Barat. Kita mulai sore ini dengan cuaca agak sedikit mendung ya. Jadi tetap di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu di sore ini.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Okay, ada Naikila lewat Raga ya teman Pro 2. Ini tuh sekarang ya, Naikila ini jadi punya julukan sendiri ya. Jadi kayak biduan Gen Z. Dengan penampilannya yang nyentrik gitu. Dan kayaknya memang generasi sekarang itu suka gitu tipikal-tipikal dandanan seperti ini yang berantakan gitu. Jadi dia jadi kayak sebuah ikon. Cuma gak tahu ya kalau dia yang pakai bajunya tuh kayak cocok-cocok aja. Tapi mungkin ya kalau menurut Dika, masalah mix and match gaya atau baju yang kita pakai itu adalah soal kepedean. Ketika kalian pede, percaya diri dengan apa yang kalian gunakan, maka ya udah orang akan ngelihatnya biasa aja. Tapi kalau misalnya kayak kalian ragu-ragu ya kan, kemudian kalian juga malu-malu, jadinya jadi awkward gitu ngelihat kalian pakai kostum yang mungkin agak nyentrik gitu teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang cuaca juga, hari ini tuh mendung. Kalau tadi sih Dika ngeliat, kalau dari rumah Dika sih ya, agak sedikit gerimis sampai ke kantor sini di Sparman 31 juga langitnya mendung. Nah, ini juga berkaitan sama para nelayan yang akhirnya mereka jadi ragu nih untuk pergi ke laut mencari ikan. Nah, informasi yang Dika kutip dari rri.co.id, di sebagian aktivitas nelayan yang ada di Pantai Zakat yang saat ini berlangsung, itu mereka menunggu deg-degan juga karena ketidakpastian anomali cuaca ini yang mengakibatkan gelombang laut dalam beberapa waktu terakhir ini kerap berubah-ubah. Nah, ketidakpastian cuaca ini turut mempengaruhi hasil tangkapan ikan mereka, serta otomatis juga berpengaruh sama pendapatan mereka untuk keseharian mereka juga. Nah, sejumlah nelayan mengaku tetap melaut demi memenuhi kebutuhan keluarga meski beresiko tinggi dengan ombak yang tinggi, kemudian angin yang kencang. Ini tentunya membuat keselamatan mereka terancam juga kalau pergi melaut. Tapi mau dikata apa ya teman Pro 2, mereka butuh gitu ya. Jadi kondisi ini membuat sebagian nelayan memang harus mengurangi waktu melaut mereka karena mereka juga khawatir terhadap keselamatan mereka, walaupun akhirnya ada beberapa yang tetap memaksakan diri untuk pergi melaut. Nah, aktivitas nelayan di kawasan Pantai Jakarta ini biasanya memang dimulai sejak dini hari gitu ya, hingga pagi hari. Jadi mereka berangkatnya dini hari, nanti pulangnya itu udah pagi hari. Atau jadi kalau menghindari cuaca sore, kayaknya sore sekarang cuaca agak kurang aman gitu ya teman Pro 2. Right. Nah, kali ini kita lanjut dulu. Ada satu lagu yang ini okay sih buat kalian yang mungkin suka ngeteh. Kayak kalau cuaca kayak gini suka enak gak sih ngeteh ya? Cup of Tea dari Myron Jola.

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di sore ceria untuk kesempatan di sore hari ini. Nah, kali ini Dika mau ngomongin tentang sebuah benda yang sangat berfungsi untuk menyalakan api gitu ya. Walaupun sekarang udah ada mancis gitu ya kan yang pakai gas, tapi peran korek api ya yang kecil kotak itu. Enggak tahu anak-anak sekarang masih ada yang tahu korek api enggak? Itu sangat berarti ya. Jadi korek api sendiri itu adalah salah satu penentu sederhana yang membawa perubahan besar di peradaban manusia gitu ya. Jadi alat ini tuh mudah digunakan untuk menyalakan api dan juga dia kan inget banget di era 80-90an tuh kayak ya, di apa korek api itu kepalanya dikikis terus dimasukin ke dalam sejenis busi ya, busi-busi motor gitu. Terus dikasih ekor, dilempar, dar, meledak. Waduh, itu Dika ingat banget mainannya. Zaman sekarang kayaknya udah enggak ada lagi yang bikin dari busi gitu enggak sih? Busi pakai apa? Pakai baut. Wah, itu tuh seru banget main kayak gitu ya. Jadi pengen lagi bikin-bikin kayak gitu dan memperkenalkan ke apa ya, ke anak sendiri gitu. Cuman kayaknya kalau di era sekarang mainan itu udah banyak enggak ada lagi ya. Petasan-petasan yang kayak gitu tuh pakai korek api ya. Nah, ngomongin tentang korek api juga, sebenarnya perkembangan si korek api ini, teman Pro 2, itu dimulai dari tahun 1826 ketika John Walker menciptakan si korek api modern pertamanya. Jadi korek api ini merupakan campuran dari bahan kimia yang dapat dinyalakan saat digesek. Jadi itulah peran pertama ketika muncullah yang kita kenal dengan mancis gitu. Jadi penemuan itu ada berkembang hingga sekarang tuh macam-macam tuh modelnya. Ada yang model pistol gitu ya, ada yang kotak, wah macam-macam deh pokoknya. Oke deh teman, kali ini Dika punya gitar, sedia aku sebelum hujan.

0: buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Satu Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Progo FM.

0: musik sendiri dong.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Bro 2, ada Gia Indrawari ya. Nah teman, Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN melaporkan temuan 10 spesies anggrek yang menjadi rekaman baru atau new record untuk Indonesia. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Lacanstaria Volume 26 pada tahun ini melalui artikel berjudul A 10 New Orchid Record from the Indonesian Archipelago. Melalui artikel berjudul 10 New Orchid Records from Indonesia ini, penelitian memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, khususnya untuk kelompok tumbuhan anggrek. Untuk diketahui teman Pro 2, saat ini Indonesia memiliki sekitar 5.000 spesies anggrek yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, masih banyak kawasan yang belum dieksplorasi secara optimal sehingga jumlah spesies tersebut belum terdokumentasikan dengan baik, dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa Indonesia masih punya potensi biodiversitas anggrek dan masih sangat besar, terutama di kawasan Indonesia Timur dan wilayah Wallacea, teman Pro 2. 5.000 anggrek loh. Kalau tahunya anggrek tuh yang biasa-biasa aja, cuma ternyata sebanyak itu ya. Jadi belum dieksplor 100% nih teman Pro 2.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Oke, okay, teman Pro 2 Mi Boys lewat Inikah Cinta. Oke. Okay. Pukul 16.50 menit waktu Indonesia Barat, ini jadi informasi terakhir teman Pro 2 ngomongin tentang manggis. Ini adalah salah satu buah tropis Indonesia yang enak sih, enak banget manggis tuh, sumpah. Ternyata buah berkulit ungu gelap dengan daging putih ini dikenal luas di dunia dan punya rasa manis, sedikit asam yang khas. Dan ternyata tidak hanya populer karena rasanya, manggis juga dikenal luas karena kandungan gizi yang tinggi dan cocok sekali untuk kita konsumsi buat meningkatkan kesehatan. Kombinasi ini ternyata membuat manggis dijuluki sebagai Queen of Fruit atau Ratu Buah Dunia. Sebagai tanaman asli Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, manggis telah lama menjadi komoditi hortikultural unggulan. Dan popularitas buah ini terlihat dari tingginya permintaan pasar internasional, di mana data Badan Karantina Pertanian menunjukkan bahwa per Juli 2023 saja, volume ekspor manggis Indonesia sudah mencapai 6,3 ribu ton, dan negara tujuan utama ekspor mencakup China, Malaysia, Uni Emirat Arab, Hong Kong hingga Prancis. Wow, jadi sebenarnya jadi peluang gitu nggak sih teman Pro 2 kalau misalnya kita bisa membudidayakan manggis ini secara masif? Ini bakal menjadi peluang yang besar untuk para petani di Indonesia. Pukul 16.51 menit, kita akan tuntaskan segmen kedua kita di sore hari ini untuk lanjut ke segmen ketiga. Masih di sore ceria.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Produa Hi-Fi lewat bumi dan bulan. Teman, kalian harus ke Bintan sih buat kalian yang mungkin ingin melihat keindahan dari terumbu karang, kemudian spesies ikan yang banyak banget. Nah, jadi baru-baru ini kawasan perairan Bintan di Provinsi Kepulauan Riau kembali menjadi sorotan karena kekayaan biodiversitas lautnya yang dinilai sangat penting bagi Indonesia. Pulau ini diketahui memiliki ekosistem pesisir yang lengkap, mulai dari terumbu karang hingga padang lamun yang menjadi habitat berbagai jenis biota laut. Untuk memperkuat perlindungan kawasan tersebut, pemerintah setempat resmi membentuk Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD yang akan mengelola kawasan konservasi laut di wilayah itu. Data dari hasil survei ilmiah Marine Rapid Ecological Assessment Program yang tentunya dilakukan di Indonesia menunjukkan kalau perairan Bintan ternyata menjadi rumah bagi sedikitnya 425 spesies ikan karang, dan temuan ini memperlihatkan tingginya keanekaragaman hayati laut di kawasan itu. Dari total spesies yang ditemukan, sebanyak 219 spesies tercatat sebagai catatan baru di perairan Bintan, bahkan 8 spesies diantaranya diduga merupakan spesies baru yang masih membutuhkan penelitian ilmiah lebih lanjut.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Koma 1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: jarang ketika sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter memberikan obat jenis antibiotik untuk dikonsumsi.
1: Ibu Mia, silakan ke ruang periksa.
0: Ketika dokter memberikan antibiotik tersebut, keseluruhan pasien akan mendapatkan arahan yang sama dari dokter, yaitu antibiotiknya harus dihabiskan ya. Nah, mengapa antibiotik harus dikonsumsi hingga habis? Antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, bila tidak dikonsumsi hingga habis, akan menimbulkan resistensi antibiotik pada tubuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh bisa saja belum sepenuhnya mati hingga kembali bermutasi dan menginfeksi kembali, walaupun tubuh sudah merasa sehat. Dalam hal ini, bakteri yang bermutasi akan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tertentu, dan bakteri menjadi tidak mati bila kembali terjadi infeksi. Pada kasus yang semakin parah, bakteri semakin sulit dilenyapkan, bahkan beresiko menyebabkan kematian. Resistensi antibiotik cukup berbahaya, dan hal ini terjadi karena beberapa jenis antibiotik lain mengalami kesulitan untuk membunuh bakteri yang lebih kuat, sehingga pilihan yang dimiliki seseorang menjadi terbatas. Untuk itu, alangkah lebih baik bila obat antibiotik benar-benar dikonsumsi hingga habis, walau tubuh sudah merasa sehat dan sembuh dari penyakit yang diderita, guna mencegah dampak dari resistensi antibiotik.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, kalau teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masih update beberapa informasi menarik ya untuk kalian semua. Dikutip dari www.kompas.com. Teman, tahu gak sih, ketika umur bertambah, maka ya kondisi tubuh akan menurun, dan yang perlu kita perkuat adalah ternyata otot gitu ya teman Pro 2. Nah, ketika otot kita diperkuat, maka ketika di masa tua kita akan cukup punya postur untuk berjalan gitu, berlari gitu ya. Dan sudah sejak lama manusia itu punya semacam obsesi terhadap otot ya, terutama mungkin di bagian bokong gitu, karena akan terlihat lebih tegap, posturnya juga lebih oke gitu ya. Dan standar tubuh ideal kerap menempatkan bokong yang kencang dan berisi sebagai pusat perhatian. Namun kira para ahli melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ternyata penguatan otot bokong bukan sekedar soal penampilan, tapi soal bagaimana bokong ini berperan dalam menjaga stabilitas keseimbangan tubuh sekaligus mendukung proses penuaan yang lebih sehat. Setiap kali kita berjalan menaiki tangga, otot akan bekerja layaknya peredam kejut. Karena itulah memiliki bokong yang kuat bisa membantu mencegah maupun meredakan nyeri punggung di berbagai usia, serta menurunkan risiko jatuh pada saat lansia. Jadi bokong ini kan kayak bantalan gitu ya. Bayangin aja, banyak sekali kejadian orang tua yang jatuh kehantam bokongnya dengan kondisi otot yang tidak prepare di bagian bokong, dan itu menyebabkan bagian pinggang terluka, otot tulang panggul terluka, dan masih banyak kejadian-kejadian yang tentunya itu sangat berbahaya gitu ya. Jadi ada beberapa treatment juga untuk melatih bokong, memang dengan porsi beban, mulai dari ya kalau untuk ukuran beban harus disesuaikan dengan kondisi fisik tubuh ya, jadi jangan memaksakan diri. Kali ini kita punya Minda, Bahagia Tanpa Jeda.

Melihat orang yang belusung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Besti, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Besti. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
3: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja. Dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif, belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
2: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, bestia.
3: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: Sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, NIK, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, NIK, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tol Produa pukul 19 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, dan kita akan ajak teman Produa semua untuk bergabung mengikuti Music Live Chat dari Produa Jakarta. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Wih, apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang ingin ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang ingin bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar ini? Ribet banget ya?
1: Bunyi gue. Lanjutin aja.
0: Oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya?
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti?
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif sekali.
0: Nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif gak?
1: Jadi fanbase-nya nih kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya.
1: Brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk dionerin.
0: Iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Iya.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau Magnet TBL atau Friday sama okay. Deneno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Dulu yang manggung di Soundrenalin keren loh.
0: Yes. Gitu. Sudah paham.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton nanti sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya.
0: Iya, benar-benar
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kayak itu kan.
1: Gengsi banget
2: kalau sekarang. Era itu Instagram juga
1: belum ada.
2: Belum ada bahkan.
0: Wow.
1: Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook.
1: Nah, gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya
1: jadi emang tuh kayak jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Benar. Masih inget loh.
0: Gokil.
1: Udah
2: jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi sekarang jadi solois
0: sekarang.
1: Gue nggak ngikut. Waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali. Waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang solois. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Kuli dapat ini.
2: Ayo berbagi, nggak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Bener. Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang right. Asli Padang. Asli Padang ya.
2: Tapi enggak kelihatan Padang ya?
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gua harus mungkin passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu tetap di musik.
2: Iya, gitu. Karena masih kalau dibilang belok banget ya, masih ada entertainment-nya masih ada. Kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, benar-benar. Masih ada seni-seninya masih ada gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Ya apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Berarti dia lebih tuan.
1: Gue ya. Gak mau dibilang. Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Betul.
1: Yoi. Nyamanin dari kaset ke CD.
0: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan, dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay. Dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gua.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya
2: masih? Masih di okay. Album yang sama.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Dia bilang, lo siapa sih? Udah bikin album aja, emang lo terkenal apa? Gak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Oke.
2: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu amin. Menurut gue bukti keseriusan
0: maksud yes.
1: gue.
0: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Bocoran, mau kasih bocoran.
1: Tapi gue mau highlight soal yang mic merah itu deh. Itu ya, dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married dulu.
0: Okay.
2: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah kena dua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub lah ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Okay. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue tadi harus tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Lu itu merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker.
1: Iya, stiker.
0: Oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal pasti biasa.
0: DIY ya.
1: Iya. Terus video lo nggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver
1: gold,
2: pasti di tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai satu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: ya itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayangnya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah ada. Sayangnya mana gitu.
2: Terus 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ada dulu, Bro.
0: Ya udah gratis ya. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf yang umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian nggak sempat ngobrol terus di konser Tujuh Ruang
1: waktu itu. Nggak ketemu ya?
2: Nggak ketemu.
0: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue shift 1.
2: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
2: brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue lo harus pertahanin terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia kameranya.
0: Ijo jalan kemana sekarang?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Saya pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, oh iya. Betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kecuali ada yang endorse. Gak dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador.
1: Oh, dari mic tersebut okay. Ya.
0: Oke. Wow, gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga ada Datuk masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Ini dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangan nih, lu ngapain?
0: Wow, berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oh, oke okay.
2: Lebih baik daripada gua nelen sakit sendiri. Ya udah, jadi gua lepas gitu.
0: Oke okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Okay.
2: Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau married di depan tapi masih main belakang sama
1: Sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Mantan kandung. Jadi terus ngomongin mantan kandung. Terus. Jadi di sini apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
0: Muasabah.
1: Kenapa jadi bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Timbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur, lu udah capek menjalani aktivitas sehari-hari. Makasih ya, udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan itu nggak ada susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar. Cepat gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya,
0: cair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah ini cerita lu sendiri?
2: Nggak? Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robi.
1: Gokil.
0: Wow.
1: Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Ke Lumajang juga mau. Siapa tau kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dan
2: Meskipun Squad light.
0: DIY.
2: Dan itu belum ada DIY lah.
1: Belum ada.
0: Belum ada. Oh.
1: Bener-bener gue nyuruh kru gue. Tolong dong gitu. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke. Iya.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya yang dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. Satu dua kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Oke. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nyerobi juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oke. Gue postingannya sama.
0: Benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan gak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Trust with the apa bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk single ini?
2: Sulit.
0: Yang kesulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya apa ya, se-perfeksionis itu ya?
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti.
2: Ya lu tahu sendiri. Oh, bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lo akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: Oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label, dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Gak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang, pementah kayak guide-nya doang kan. Nah saat itu kita workshop, dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow, maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya
1: ah.
2: doang.
0: Oh, workshopnya doang. Gue kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Untuk satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Kayaknya waktu itu belum ada Juno.
0: Iya, gimana aja.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang
1: ya hebat hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada
1: Agung ya,
2: Mas Agung Gimbal,
1: Dewa,
2: terus yang bikin
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman, ya banyak lah, Robby juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Oke. Dan apa yang lo coba ya dengan perjalanan lo dulu sebagai anak band, bahkan lo juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lo menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Jadi ya udah tetap menjadi lo sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Oke. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue jadi presenter.
0: Pinggir kita jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Betul. Oke, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yo.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat, tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Benar, secepat mungkin lah ya. Alright, kita mulai jawatan bareng

0: kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
1: Tidak diaduk.
0: Tidak diaduk.
2: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
1: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
1: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
2: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
1: Di ghosting.
0: Oke.
2: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
1: Galau.
0: Galau.
2: Oke, konser intimate atau konser festival?
1: Festival.
0: Festival.
3: Festival. Anak Kendro.
0: Jiwa yang ketawa. Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu Monolog Dalam Bayangan.
1: Firasat hatiku, firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
2: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
1: Single dulu deh.
2: Aduh. Oke, oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
2: Apa lu tuh jawabannya nih?
0: Gak diaduk.
2: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
2: Lu gak diaduk ya?
0: Enggak diaduk gua.
1: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh. Tapi itu
1: gini. Oh, lu Panji nih.
0: Boleh.
2: Kenapa harus gak diaduk?
1: Buburku ya bubur.
2: Lakum di nukum
0: banget. Iya sih. Iya, benar deh. Gimana suka-suka gue mau ngomong gimana?
2: Skip bubur.
0: Iya juga sih, bener sih.
2: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Mungkin jalan-jalan atau di rumah aja?
1: Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
2: Lu suka traveling gitu ya?
1: Suka banget ya? Karena kalau di rumah aja gue suntuk
2: ya.
1: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngeliat hijau-hijau atau ngeliat pantai, ngeliat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah,
2: yeah,
1: di kota.
2: Benar-benar.
1: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngeliat alam ya. Ada badut.
2: Bukan
0: jendela. Ada badut.
2: Dan juga ya, Gen Z kira itu alam dong.
0: Iya juga sih, bener.
1: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
2: Terus tadi di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
2: Oh,
0: kenapa nggak mau nge-ghosting?
2: Jahat ya kalau ghosting ya.
1: Kayak nggak ada kerjaan yang.
2: Chat duluan atau nunggu di chat?
1: Chat duluan.
0: Alright.
2: Ya, sangat ini ya,
0: bener.
2: Aktif.
0: Aktif, benar. Nyerang duluan.
2: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
1: Festival dong.
2: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
1: Mas Ucup,
2: Estapora ya?
1: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
2: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So we can wait. Oke, lanjut.
2: Tadi
0: lagu galau.
2: Lagu galau,
0: lagu upbeat. Galau ya?
1: Galau
0: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
1: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat. Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
2: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
1: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
2: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
1: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
2: Aduh. Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
2: Itu kata-kata ajaib sih kalau
1: kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat.
2: Padahal
1: enggak, ih kamu enggak peka.
0: Itu dia.
2: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: Peka. Aduh, ini jokesnya dia dari tadi.
1: Ngomong-ngomong aja. Jokesnya tuh. Sorry.
0: Jokesnya senior.
1: Tahun banget sama kita. Tahun berapa gitu ya.
2: Aduh, kita balik tadi terakhir.
0: Alright.
2: Soal album
0: album single
2: aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh keseriusan gitu ya.
0: Bener.
2: Tapi kayak gak apa-apa sih.
1: Seproduktif, ya, seproduktif ini gue dari dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya? Guys. Cuman, ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
2: Yes.
1: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
2: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Benar Radio juga guys.
0: Betul.
2: Benar waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Oke. Okay. Itu bukti Benar Radio.
0: Yo.
2: Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
2: Nyanyi. Pasti lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit
2: aja rap dulu. Rapnya lagu monolog coba.
1: Oke.
2: Okay. Kita tanya senior.
0: Harus. Oke siap.
1: Senior, oke okay, siap.
0: Siapa?
1: Yang penting gratis.
2: Master
1: tuh gas.
2: Bisa, gas. Coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
1: Gak pakai musik ya?
2: Gak usah.
1: Kata aja. Oke. Okay.

0: itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang kayak orang Nanda ya dia. Mm-hmm. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: ngeh. Iya, iya, benar.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke, itu tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa, video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih. Belum
0: 100 ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh,
1: iya,
0: cepet banget udah mau jam 8 tuh ya
1: kan? Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu segala 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak?
0: Harus itu.
2: Harus. Mengetahui nanti kan gue ada intimate.
0: Iya.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue di diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.
1: Bye.

Pemain Pro 2 pukul 19.57 menit waktu Indonesia Barat. Saya Dika pamit dari ruang dengar kalian semua, tapi jangan geser dulu ke channel lain karena abis ini ada ini untuk nemenin kalian semua di Jaga Malam. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Music Live Chat juga tadi. Saya pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Lagu terakhir kita punya Liodra featuring Andi Rianto.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jaga malam kamu ditemenin sama Arin untuk edisi kita hari ini Senin 11 Mei 2026 sampai nanti jam 12 malam ya teman Pro 2. Selamat malam dan selamat beraktivitas untuk kamu yang baru gabungan bareng kita di 105,1 FM atau lagi dengerin di RRI Digital dan di RRI.co.id, dan juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Seperti biasa nanti Arin bakalan balik lagi, masih banyak informasi dan lagu-lagu enak untuk temenin ruang dengar kamu di malam hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 105,1 Pro Glow FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

udah capek banget, tapi pas rebahan malah gak bisa tidur. Nah, bisa jadi body clock kamu itu lagi berantakan ya. Nah, biar cepet ngantuk dan tidur makin nyenyak, coba biasain tidur di jam yang sama setiap hari. Terus jauhin handphone minimal 1 jam sebelum tidur, karena cahaya layar bikin otak susah rileks. Dan juga hindari kopi atau makan berat malam-malam. Dan coba relaksasi ringan kayak denger musik chill atau atur nafas pelan deh ya. Terus juga tidur siang itu juga jangan kelamaan, maksimal 1 jam aja. Ingat, tidur berkualitas bikin mood fokus dan badan kamu tetap on fire seharian, teman Pro 2.

0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, kamu tim tidur pakai bantal atau tanpa bantal nih? Ternyata tidur tanpa bantal itu gak selalu lebih sehat ya. Jadi buat kamu yang suka tidur tengkurap, tanpa bantal itu bisa bantu ngurangin tekanan di leher. Tapi kalau posisi tidur kamu terlentang atau miring, bantal tetap penting buat jaga tulang belakang tetap sejajar. Kalau salah posisi, bangun tidur malah bisa pegal, leher jadi kaku, bahkan sakit kepala. Jadi kuncinya bukan ikut tren, tapi kenali posisi tidur dan kenyamanan tubuh kamu sendiri. Intinya, tidur nyenyak itu bukan soal pakai bantal atau enggak, tapi soal posisi yang bikin badan benar-benar jadi rileks, teman-teman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro 2.

Kirain telinga berdenging itu cuma karena kecapean atau denger musik kenceng ya teman pro 2. Ternyata GERD itu juga bisa jadi penyebabnya loh. Jadi gini, saat asam lambung itu naik sampai ke tenggorokan, iritasinya itu bisa mempengaruhi saluran yang terhubung ke telinga tengah. Nah, akibatnya muncul sensasi denging atau tinnitus di telinga. Terus biasanya kondisi ini muncul bareng gejala lain kayak dada panas, tenggorokan asam, batuk terus, atau suara jadi serak. Bahkan dengingnya itu bisa makin terasa setelah makan banyak atau langsung rebahan habis makan. Nah makanya kalau kamu punya GERD, coba hindari makan berlebihan, jangan langsung tidur setelah makan, terus kurangi kopi atau makanan pedas. Kalau telinganya berdenging, gak hilang-hilang, jangan cuek, segera cek ke dokter ya, teman pro 2.

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

gak harus sepi total ya. Sekarang itu malah banyak yang gak bisa tidur tanpa suara hujan atau podcast Teman Pro 2. Ternyata background noise seperti white noise, terus juga kipas angin atau suara hujan itu memang bisa bantu sebagian orang tidur lebih cepat. Soalnya suara yang stabil bikin otak lebih rileks dan menutupi suara lain yang ganggu fokus tidur. Tapi efeknya beda-beda ya. Ada yang makin nyenyak, ada juga yang justru gampang kebangun kalau ada suara sedikit aja. Yang penting jangan setel volume terlalu keras, apalagi pakai earphone semalaman. Nah, karena ini bisa mengganggu kualitas tidur dalam jangka panjang. Jadi, kamu tim tidur yang hening atau pakai background noise nih, Teman Pro 2? Kalau aku sih tim yang hening-hening aja ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out? Merasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Tahukah kamu, istilah FOMO ini ditambahkan ke Oxford English Dictionary tahun 2013. Mengutip dari Very Well Mind, perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa sih ciri-ciri FOMO? Selalu mengecek gadget agar tidak ketinggalan berita apapun. Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya, muncul keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Kepo dengan gosip dan kehidupan orang lain. Mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, masalah tidur, dan memicu munculnya masalah finansial. Tapi tenang, perasaan FOMO ini bisa kok dikurangi dengan cara fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi nyata, dan menghargai diri sendiri.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

Tolong memperoleh uang, ubah kebiasaan buruk itu emang gak gampang ya, tapi bukan berarti gak mungkin. Nah, kebiasaan terbentuk karena sering diulang, jadi tanpa sadar kita ngelakuin hal yang sama terus-menerus. Nah, langkah pertama buat berubah adalah sadar dulu sama pemicunya, entah karena stres, bosan, atau lingkungan sekitar. Perubahan juga nggak bisa instan ya, mulai aja dari langkah kecil tapi konsisten, misalnya ngurangi kebiasaan sedikit demi sedikit dan ganti dengan aktivitas yang lebih positif. Dukungan dari orang sekitar juga penting banget biar semangat kamu berubah tetap terjaga. Karena pada akhirnya kebiasaan baik yang kecil kalau dilakukan terus bisa bikin hidup jadi lebih sehat dan happy, teman Pradua. By the way, udah jam 9 nih teman Pradua, jadi yang mau request lagu boleh request dari sekarang ya. Kita tampung requestan kalian ke WhatsAppnya Pradua di 0811 7322330. Jangan lupa kasih tahu nama kamu, mau request lagu apa, judul sama penyanyinya ya. Boleh request lagu pop Indonesia atau mancanegara. Kita tunggu sampai jam 11 nanti teman Pro 2. So, buruan request dari sekarang ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa sih yang nggak tahu kalimat hompimpah layum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi hompimpah dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpah alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpah ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpah lagi.
1: Produ FM. Teman terbaik.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 request, teman Pro 2 ya, sampai nanti jam 11. Jadi untuk kamu yang mau request, buruan request dari sekarang, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 08 11 73 22 330 ya. Ada yang tunggu sampai jam 11, teman Pro 2. Tadi udah ada yang masuk ke wawannya Pro 2, mau request lagunya Angie ya, yang Remuk. Terus tadi ada juga yang request lagunya Raim, Laode, Lesung Pipi. Kenapa sih pada galau semua di malam Selasa ini? Apa karena di hari Senin? Jangan dong. Oke deh, yang lain masih kita tungguin untuk requestan lagunya ya. Jangan lupa kasih tahu nama kamu, judul lagunya apa, terus penyanyinya siapa. Nanti bakalan kita cariin lagunya ya. Kita putarin dulu, ada Raim Blaude, Lesung Pipi.

0: Teman Pro 2, banyak orang yang gak sengaja nelan permen karet ya. Padahal jenis permen karet satu ini tuh tidak didesain untuk ditelan dan masuk ke dalam tubuh. Nah, kira-kira apakah permen karet boleh ditelan atau enggak nih, teman Pro 2? Mengunyah permen karet memang candu ya. Rasa kenyal pada tekstur permen itu membuat gigi gak henti-hentinya untuk ngunyah. Nah, permen karet adalah zat lunak dan kenyal yang dirancang untuk dikunyah tetapi gak ditelan. Umumnya permen karet ini terbuat dari gum yang memberikan tekstur kenyal. Terus juga ada kalsium karbonat, resin, pengawet, pemanis, dan perasa. Secara umum juga mengunyah permen karet ini dianggap aman ya teman Pro 2. Karena kegiatan mengunyah permen karet bahkan disebut-sebut itu dapat mengurangi tingkat stres, membantu proses penurunan berat badan, hingga mengurangi bau mulut. Namun sayangnya, tekstur kenyal membuat permen karet ini seringkali terlalu lama dikunyah di dalam mulut. Jadi nggak jarang juga permen karet yang nggak sengaja tertelan saat sedang asik mengunyah. Nah, pertanyaannya, permen karet sebenarnya boleh ditelan atau enggak? Jawaban umumnya tentu nggak boleh ya. Pasalnya, permen karet memang nggak dirancang sebagai makanan yang bisa masuk ke dalam sistem pencernaan. Namun, permen karet yang nggak sengaja tertelan pun itu sebenarnya tidak berbahaya. Mitos menyebutkan bahwa permen karet yang tertelan akan berada di perut selama 7 tahun sebelum dicerna. Ahli kesehatan Elizabeth Rajan, dia mengatakan bahwa mitos itu adalah anggapan yang salah. Kalau misalnya kamu nelan permen karet, memang benar tubuh itu nggak bisa mencernanya. Tapi permen karet itu nggak tinggal di dalam perut, teman Pro 2. Permen karet itu akan bergerak melalui sistem pencernaan dan diekskresikan dalam tinja. Memang dalam beberapa kasus, permen karet yang tertelan itu bisa menyebabkan sembelit dan penyumbatan pada saluran pencernaan. Namun, menukil laman Kids Health, ya, hal ini itu terjadi kalau misalnya kamu menelan permen karet dalam jumlah yang banyak. Selain itu, penyumbatan juga mungkin terjadi saat permen karet tertelan bersama makanan lainnya yang nggak bisa dicerna, seperti biji bunga matahari. Gejala penyumbatan biasanya muncul seperti rasa sakit perut, sembelit, dan mual muntah. Nah, kamu harus segera temui dokter kalau misalnya kamu mengalami gejala tersebut setelah tidak sengaja menelan permen karet, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 masih di Pro 2 Request dan udah ada lagi yang masuk mau request lagunya For Revenge Bandung hari ini. Terus mau request lagunya Afgan Kacamata. Oke, tapi gak nyebutin dari siapa ya. Langsung aja kita puterin teman Pro 2 For Revenge Bandung hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 request ya. Kita bacain lagi yang via Wawa hari ini. Via WhatsApp ya maksudnya. Selamat malam Karin, selamat malam juga. Mau request lagunya Pamungkas dong, berapa kali kita akan saling memaafkan. Spesial lagunya untuk pendengar Pro 2 aja deh, untuk aku yang lagi rebahan sambil dengerin Pro 2. Wow, cakep. Jangan lupa istirahat ya, tidur ya, karena besok kan masih hari Selasa, masih harus beraktivitas kembali ya teman-teman Pro 2. Lagunya udah Arin siapin di playlist, tinggal Arin play aja ya. Terima kasih untuk kamu dari 081367 sekian. Oke deh, langsung aja teman Pro 2, ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 request sama Pro 2. Sudah masuk lagi ke WhatsAppnya Pro 2 nih ya. Katanya request lagu dari Olivia Rodrigo. Ya, Olivia Rodrigo ya. Driver's License. Kira-kira ini lagu buat siapa? Tapi gak dikasih tahu buat siapa ya. Udah aku masukin ke playlist, senang aja ya. Oke deh teman Pro 2 yang masih mau request, masih punya waktu setengah jam lagi ya, buruan request dari sekarang, masih kita tampung-tampung untuk requestan lagunya. Yang mau request langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 08 11 73 22 330. Bawa salam-salam juga boleh, nanti aku bacain ya. Oke deh langsung aja kita puterin nih teman Pro 2, ada Olivia Rodrigo, Driver's License.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin, saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas. Dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini, dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Sudah di jam 22 lebih 46 menit waktu ini.

Indonesia Barat Temampro 2. Dan Ari mau bacain dulu lagi ya yang sudah masuk ke WhatsAppnya Pro 2 nih, Temampro 2. Hai Min, hai. Request lagunya ada titik-titik di ujung doa Sal Priadi, spesial untuk pacar aku aja yang lagi keluar, cepat pulang karena sudah malam. Maklum LDR. Aduh. Masih zaman 2026 ini LDR. Enggak ya, bercanda ya. Tuh katanya cepat pulang karena udah malam ya. Jadi jangan pulang malam-malam ya, teman Pro 2 ya. Semoga pacarnya lagi denger ya requestan kamu ini dari 089504 sekian sekian sekian. Oke. Okay. Udah aku masukin untuk ada titik-titik di ujung doa ya, Sal Priadi. Lanjut lagi nih, teman Pro 2. Kak Arin, mau request lagunya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Oke, lagunya juga udah aku siapin di playlist, tinggal aku play aja. Terima kasih untuk Kak Arin, semangat mengudara. Baik, terima kasih juga untuk kamu yang udah gabungan di Pro 2 request malam hari ini ya. So, kita putarin dulu lagunya Sal Priadi, nanti next lagunya Batas Senja ya, teman Pro 2.

0: Alle tick, tick, tick, tick.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Iya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Seratus lima koma satu Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi panjangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan. Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Teman Produa, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program A2 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Arin, pamit untuk hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Taman Pro 2 Musa Musabakah Tilawatil Al-Quran atau MTQ ke-37 tingkat Provinsi Bengkulu resmi digelar pada 11 hingga 20 Mei 2026 di Kabupaten Seluma. Sebanyak 9 cabang lomba akan dipertandingkan dengan diikuti ratusan peserta dari seluruh kabupaten dan kota. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan uang pembinaan sebesar Rp270 juta bagi para pemenang dan hingga saat ini tercatat 290 peserta telah mendaftar dan jumlahnya diperkirakan masih terus bertambah menjelang pelaksanaan. Info Pro 2. Selanjutnya teman Pro 2, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 47,46 miliar untuk subsidi program KPR FLPP Rumah di tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Dana tersebut diproyeksikan mendukung pembiayaan 403 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 96 lokasi perumahan. Selain subsidi FLPP, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran Rp 66,78 miliar untuk sektor perumahan dan kawasan permukiman, dan program ini diharapkan membantu masyarakat memiliki hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti dan perekonomian daerah. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Tebek, Tok Tebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar kamu di hari Selasa yang cerah ini ya? Semoga semangatnya tetap membara ya untuk menjalani segala aktivitas hari ini teman Pro 2. Mulai dari yang mau ke kampus, ke kantor, atau yang lagi siap-siap untuk sekolah. Barengan sama aku, Andrea di sini teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi kita hari ini. Nantinya dengan deretan lagu hits internasional maupun tanah air, plus juga berbagi info menarik yang sayang sekali kalau kamu lewat. Kan. Kita bakal bahas banyak hal hari ini teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple? Lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

Masih bersama Pro 2 RRI Bengkulu, teman Pro 2, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 untuk kamu yang sebentar lagi mau lulus ya. Ada info penting nih terkait acara perpisahan sekolah, teman Pro 2. Jadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Bapak Ilham Putra, baru saja mengeluarkan himbauan tegas agar acara perpisahan siswa digelar secara sederhana saja di lingkungan sekolah. Kenapa? Tujuannya katanya supaya tidak ada beban biaya tambahan yang memberatkan orang tua atau wali murid. Dan pihak sekolah juga dilarang untuk menyewa gedung mewah atau hotel untuk acara pelepasan, apalagi sampai ada pungutan biaya yang besar. Dan Disdikbud juga ingin momen perpisahan itu lebih mengutamakan makna kebersamaan dan juga rasa syukur, bukan soal kemewahannya. Bahkan bakal ada pengawasan ketat, teman Pro 2, dan sekolah yang tidak mengikuti aturan tetap menggelar acara di luar dan membebani wali murid, katanya siap-siap kena tindakan tegas nantinya. Jadi untuk teman-teman tidak perlu sedih ya kalau perpisahan cuma di sekolah, karena kenangan itu dicatat di hati juga, bukan dari megahnya gedung lokasi saja, teman Pro 2. Jadi tetap semangat, semoga makna perpisahan dan memulai perjalanan yang baru itu tetap bisa dimaknai dengan bahagia semuanya.

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.